Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan...

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Update Info Pro 2 barengan sama Fajar di jam 10 siang ini, teman-teman Pro 2, deretan film pahlawan baru bakalan digarap mulai dari Rengas Dengklok, kemudian Hugeng yang ada tinggal nama, Seribu Sudirman, hingga Timur 1950. Judul-judul ini merupakan bagian dari 20 proposal terpilih dalam sayembara produksi film narasi kepahlawanan yang digelar Kementerian Kebudayaan. Dilansir dari Antara, 7 film panjang yang terpilih meliputi barisan penghibur, Hugeng yang ada tinggal nama, Rengas Dengklok, Kapal Selam Kalibayam, Sakura di Telawang, Rai, dan juga Pintu Tertutup. Sementara 13 film pendek lainnya adalah Arang Kobar Juang, Belantara Raya, Belun Purnama, Di Nangru, Darah Juang, Desir Peluru Tak Bertuan, Ibu Raih, Jam 7 Pagi, Makassar 1947, Menara Terakhir, Operasi Malino, Lembar Yang Hilang, serta beberapa judul-judul lainnya. Dari 143 proposal yang masuk, sayembara ini melibatkan lebih dari 420 produser, sutradara, dan juga penulis naskah sebelum melewati seleksi, pitching, hingga penjurian. Lewat film-film ini, Kementerian Kebudayaan ingin membuat kisah perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada 1945 hingga 1950 terasa lebih dekat dan juga gampang dipahami oleh generasi sekarang. Kita bakalan beralih ke update informasi lainnya.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.

Teman Pro 2 Bilibili memperluas bisnisnya ke pasar internasional untuk menantang dominasi YouTube. Platform video asal China ini meluncurkan kembali aplikasi versi global yang lebih mudah digunakan karena tidak lagi mewajibkan verifikasi identitas seperti paspor, serta berencana menggabungkan konten Cina dan juga internasional. Bilibili juga tengah menyiapkan situs berbahasa Inggris, membangun ekosistem kreator dan peluang endorsement, serta merekrut tenaga kerja di berbagai kota dunia. Strategi utamanya adalah menarik YouTuber dan juga kreator barat, termasuk kreator besar seperti MrBeast, agar mengunggah konten ke Bilibili sehingga platform tersebut bisa memperoleh audiens global, terutama Gen Z. Sekian untuk update info Pro 2 barengan sama Fajar, teman-teman Pro 2, dan kita bakal seru-seruan selanjutnya di Pro 2 Headlist sampai jam 3 sore nanti. So, tetap stay tune. Info Pro 2.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

0: chat-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Misteri dunianya Afgan, teman-teman Pro2. Ya emang dunia ini penuh dengan misteri ya gak sih teman-teman Pro2. Tadi pagi saya baru diceritain kabar yang kurang mengenakan, kabar duka gitu teman-teman Pro2. Tapi dibalik itu tuh ada satu pelajaran bahwa kayak iya ya, usia manusia tuh gak ada yang bisa tahu gitu teman-teman Pro2. Saya dikabarin sama adik saya, jadi tetangganya tuh meninggal dunia di usia muda dengan tiba-tiba. Dalam arti tuh tiba-tiba kayak malamnya tuh masih ngobrol, malamnya tuh masih jalan-jalan sama anaknya di kompleks gitu teman-teman Pro2. Ternyata tahu-taunya pas dibangunin tadi pagi udah meninggal dunia gitu teman-teman Pro2. Oke, terserah kamu mau mempresentasikan atau kamu mau melihat cerita tadi tuh dengan POV atau dengan sudut pandang atau dengan pelajaran apa gitu teman-teman Pro2. Tapi itu kayak notabene buat saya yang masih pagi terus di chat kayak gitu, apalagi posisinya waktu itu kayak saya emang baru bangun banget gitu dari tempat tidur. Itu tuh kayak something yang tiba-tiba jadi apa ya, semacam kayak pengingat aja sih gitu teman-teman Pro2. Enggak, bukan berarti saya mau ngebuat minggu kamu tuh sendu, Sunday, atau hari ini tuh gak ada sukacita. Enggak teman-teman Pro2, tapi please kayak, ya sih, kayak berapapun usia kita, kita juga harus tetap aware sama diri kita, sama kesehatan diri kita juga gitu teman-teman Pro2. Karena apa? Karena ya sekarang kita gak tahu ya apa yang kita makan entah itu berdampak apa enggak, apa yang kita lakukan entah itu berdampak apa enggak buat tubuh kita gitu teman-teman Pro2. Jadi please, please, please, yuklah selagi kita masih muda, meskipun mungkin kayak saya juga bukan termasuk orang yang kayak gemar banget olahraga, lebih banyak magernya jujur aja gitu teman-teman Pro2. Tapi kayaknya kita sebagai anak-anak muda bisa kali ya ngusahain gitu teman-teman Pro2. Selagi apa? Ya selagi memang masih muda teman-teman Pro2.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu dengerin dua sejolinya Dewa 19, teman-teman Pro 2 yang mana ngajakin flashback sama lagu ini. Tapi emang ini lebih ke, saya lupa ini versinya siapa, versinya yang mana gitu, teman-teman Pro 2. Please kalau yang tahu langsung komen aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Oke, di 08114828842. Asik banget lagunya. Tapi dan kalau ngomongin Dewa 19 sendiri, ternyata mereka masih eksis di top chart 50 teratas lagu-lagu Indonesia, teman-teman Pro 2. Yes, mereka ada di peringkat ke-50. Tapi kali ini yang kita play bukan yang kangen punyanya Dewa, yang memang ada di chart 50 lagu teratasnya Indonesia, teman-teman Pro 2. Kita coba agak OOTD, bukan ya OOT, out of the box gitu kan. Sebenarnya gak out of the box juga sih gitu, teman-teman Pro 2. Tapi yang ada playlistnya emang di Pro 2 FM siang ini tuh dua sejoli, teman-teman Pro 2. Terus di peringkat ke-49 ada Foto Kita Blur. Sama di posisi ke-48 tuh ada Juicy Luisi dengan Lantas. Nah, kita juga punya Juicy Luisi yang baik hati, bakalan kita munculin. Sal Priadinya nyempil nanti juga di siaran Pro 2 Hitlist untuk weekend ini. Fajar mau ngebacain dulu WhatsApp yang udah masuk ke Pro 2 FM siang ini. Halo juga, happy Sunday buat Minace yang lagi dengerin Pro 2 FM. Katanya Minace mau request lagu Sumpah Matinya Celine Grace. Oke, salam juga buat Minace-nya, happy Sunday, selamat menikmati weekend kamu, semoga senang aja udah gitu weekend-nya, jadi punya energi baru yang udah terkumpul atau yang bakal dikumpulin hari ini buat hari Senin besok.

kamunya aja POV-nya mau ngelihat dari sudut mana. Kalau saya sih sebagai penyiar cuman muterin lagunya dan nikmatin karya-karya mereka aja. Udah sih gitu aja. Karena kayak kalau kita ngelihat siklus sosial media, influencer, apa sih sebutannya, content creator and apapun itu, ada masa-masanya kayak bakalan dielu-elukan juga. Terus nanti tiba-tiba kayak kesandung sedikit, salah sedikit karena emang spotlight-nya ya ada di situ gitu, dan kayak gitu aja siklusnya teman-teman Pro 2. Jadi pelajarannya adalah ternyata emang gak gampang jadi spotlight teman-teman Pro 2. harus emang waspada, iya. Karena kita jadi spotlight, otomatis banyak mata yang memandang, banyak memperhatikan. Jadi berarti itu kayak kebaikan sekecil apapun bisa dilihat, tapi juga sama kesalahan sekecil apapun juga bisa banget tuh jadi malapetaka gitu ya teman-teman Pro 2 ya. So kita tinggalin single barunya Juicy Luicy yang baik hati ini teman-teman Pro 2. Nextnya kita punya requestan lagu dari teman Pro 2. Tadi ada dari siapa tadi, Fajar lupa namanya. Mina C yang minta diputerin lagunya Selena Grace. Bener gak sih Selena Grace ya? Selena Grace. Kalau gak salah ada lagu barunya dia ya? Yang bareng sama Mario G. Clau. Nanti Fajar coba cek apakah udah ada apa belum lagunya. Kalau udah, nanti Fajar sounding, kamu udah bisa request di Pro 2 FM.

tadi ada klarif dikit, salah saya ya. Yang duet sama Mario G. Cloud itu bukan Selena Grace, teman-teman pro dua, tapi si Grace Kaitlyn. Oke, agak salah ya. Saya cuma fokus ke Grace-nya aja soalnya, teman-teman pro dua ya. So, kita bakalan lanjut. Kali ini kita punya One Direction di pro dua Headlist, pro dua FM, teman terbaik kamu di jam 11 siang.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Cicat bareng di WhatsApp yuk 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu, teman-teman Produa 1124 sekarang ini kayaknya yang saya temuin perlu divalidasi gitu teman-teman Produa. Tapi nambah apa ya, semacam kayak nambah pengetahuan baru gitu kan ya. Sekali lagi disclaimer dulu, bukan berarti saya ahli, takutnya ini juga hoax juga gitu teman-teman Produa. Coba kamu searching-searching lagi nanti gitu teman-teman Produa, soalnya saya nemu gitu, nemu di TikTok Utas yang ngebahas soal air AC teman-teman Produa. Katanya air AC itu tuh emas cair versi gratisan gitu teman-teman Produa ya. Jadi kalau misalkan kamu yang pakai AC gitu kan, ini di kantor ada AC sih, tapi kayak kita nggak pernah ngeh juga gitu, kayak airnya dibuang ya udah dibuang aja gitu teman-teman Produa. Ternyata ada beberapa cara untuk kamu bisa yang bisa kamu lakukan untuk manfaatin air AC teman-teman Produa. Yang pertama adalah buat nyiram tanaman gitu. Akhirnya katanya sih apa namanya, air AC itu kan penyulingannya tuh bagus gitu teman-teman Produa. Itu makanya tadi air AC itu tuh emas cair katanya gitu ya, menurut Tutas ini teman-teman Produa. Jadi yang pertama adalah manfaat dari air AC bisa buat nyiram tanaman. Gitu teman-teman Produa ya. Air mahal. Akhirnya air mahal tanpa kaporit gitu. Jadi air AC sama dengan air suling gratis. pH-nya netral, nggak ada kapur, hasilnya tuh monstera dan juga anggrek makin subur. Dompet kamu makin aman karena nggak harus beli pupuk untuk tanaman-tanaman teman-teman Produa ya. Terus yang kedua, air AC bisa dimanfaatkan untuk membuat setrika uap gitu. Iya bener ya, bikin air di setrika uap nggak ngegumpal. Jadi di sekitar, di sekitar, di setrika uap yang mungkin pernah keluar bercak kuningnya gitu, kalau kamu punya, itu tuh ulah air keran ya teman-teman Produa. Coba diganti pakai air AC, baju licin, setrika uap awet. Tetangga mikirnya kamu laundry mahal padahal nyetrika sendiri. Waduh. Terus yang berikutnya adalah buat nyuci motor atau ngepel teman-teman Produa. Cuci motor pakai air AC sama dengan airnya tuh nggak ada belang putih. Nanti bakalan nggak ada belang putih. Ngepel pakai air AC, lantainya jadi kinclong kayak studio foto katanya gitu. Kinclong banget nggak tuh ya? Silau men. Buat isi radiator sama humidifier teman-teman Produa ya. Radiator tuh anti kerak, humidifier tuh nanti bakalan anti lumut putih juga. Kalau buat aki lebih awet katanya teman-teman Produa. Intinya semua barang elektronik jadi lebih sayang sama kamu. Tapi ingat ya, ini air non konsumsi. Oke, air AC nggak untuk dikonsumsi teman-teman Produa. Jadi jangan diminum ya guys ya, kecuali kamu mau sekalian minum debu 1 bulan plus bakteri AC-nya. Ya, jadi sakit dong teman-teman Produa. Gitu ya, jadi memang fungsi air AC ya buat luar aja gitu, nggak buat dikonsumsi gitu. Jadi mulai dari sekarang mungkin kamu bisa nge-stop buang-buang air AC yang ada di rumah kamu kalau memang ada AC gitu teman-teman Produa. Karena satu malam kalau AC nyala itu tuh bisa buat nyiram 10 pot bunga teman-teman Produa. Waduh, bisa hemat air ya. Kalau buat bunga menurut saya sih fine-fine aja gitu ya teman-teman Produa. Cuman memang kalau ngelihat dari Utas ini di kolom komentarnya cukup lumayan banyak gitu kan ya. Kayak ada yang bilang loh kayaknya, loh katanya malah nggak boleh untuk siram tanaman. Mana yang benar nih jadinya? Terus ada yang komentar boleh tapi baiknya tuh jangan jadi harian karena air AC itu mineralnya sangat tinggi. Jadi nutrisinya juga hampir nggak ada gitu. Terus ada yang komentar katanya nutrisi juga baiknya diberikan pakai kompos atau NPK yang udah diformulasikan untuk tanaman, bukan mengandalkan air siraman untuk kebutuhan tanaman harian. Jadi memang pada dasarnya ya tetap butuh-butuh aja gitu ya teman-teman Produa ya. Ada perdebatan lagi katanya malah boleh karena tanaman tidak butuh mineral tidak gimana sih ini? Soalnya ada titiknya.
Bahkan beberapa perbanyak tanaman dengan cara tertentu harus pakai air demineral. Oh, maksudnya yang nggak ada mineralnya. Mineral terlalu tinggi malah bisa menghambat tanaman menyerap nutrisi. Oke, jadi memang ada beberapa tanaman yang nggak butuh mineral gitu ya, teman-teman Pro2 ya. Oke. Alternatif Aquades katanya tuh dulu waktu SMA kalau ke lab kimia stok Aquadesnya habis, kalau stok Aquadesnya habis ambil dari air AC gitu. Tapi tetangga saya siram pakai air AC tanamannya pada mati, sedangkan tetangga yang satu pakai air AC pada subur. Gimana tuh teman-teman Pro2? Berarti kayak ya tergantung perawatannya lagi nggak sih teman-teman Pro2? Karena balik lagi tadi ada poin yang bilang bahwa kayak yang nggak bisa cuma mengandalkan air itu doang gitu loh teman-teman Pro2. Gitu kan? Oke. Ini malahan ada yang komentar air AC-nya buat di akuarium ikan. Worth it kah? Gitu teman-teman Pro2? Ini ada review lagi, ngepel pakai air AC jujur li keset set set set dan bersih pol. Bener kak? Oh, ada yang komen lagi, bener kak? Cobalah nanti gitu. Jadi emang alternatif aja gitu teman-teman Pro2 ya. Kalau saya sih lebih ke pemanfaatannya aja ya gitu ya teman-teman Pro2. Sayang juga sih kalau misalkan air dibuang-buang secara percuma. Apalagi kalau misalkan kita ngelihat pas musim-musim kemarau kayak gini, bro sis. Aduh, butuh banyak air banget nggak sih?

0: Dunia. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Menurut kamu lagu ini red flag apa green flag, teman-teman Pro2? Jadi emang sebuah perselingkuhan dibahas dalam lagu secara terang-terangan dan lugas gitu ya, teman-teman Pro2. Ingat ya, gak selamanya selingkuh itu indah. Bener kata lagu ini, teman-teman Pro2. Bener-bener, setuju. Ya meskipun saya juga belum pernah selingkuh. Amit-amit jangan sampai gitu ya, teman-teman Pro2 ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Tapi kayak kebanyakan true story memang mengklaim, bukan mengklaim sih ya, true story-nya adalah banyak banget review-review soal hubungan yang akhirnya selingkuh, terus ya udah nggak baik-baik aja pada akhirnya gitu, teman-teman Pro2. Jadi emang nggak baik lah, ya udah lah ya intinya ya. Dan lagu ini juga ngingetin saya flashback ke zaman-zaman anak-anak warnet. Buh, seru banget dulu kalau main di warnet sama teman-teman, serius. Pulang sekolah ngapain, Jar? Dulu saya nggak main PS. Enggak, serius enggak. Ngapain? Ke warnet, beneran. Minta uang, alasannya kayak, Bu, minta uang dong, tugas buat ke warnet gitu kan. Ya berapa? 20.000. Ya, zaman saya sekolah 20.000 tuh udah gede, bro. Jadi kayak, wih, itu udah bisa berapa jam ya dulu ya ke warnet 20.000. Saya lupa sih nominalnya berapa, tapi kayak, itu udah lama banget tuh, sejam lebih lah, 2 jaman kayaknya deh kalau gak salah, bahkan bisa lebih gitu teman-teman Pro2. Ya begitulah ya. Yang anak-anak warnet langsung komen aja ke WhatsAppnya Pro2 FM, siapa yang masih suka banget nongkrong di warnet. Sekarang masih ada warnet gak sih? Zaman sekarang, yes literally zaman sekarang, masih ada gak sih warnet?

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 4828 42. Pro 2, Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Yes, teman Pro 2, di jam 12 lebih 9 menit kita punya Info Pro 2 FM untuk siang ini. Kabar baik datang dari speed relay campuran di Guiyang. Teman-teman Pro 2, lebih tepatnya kontingen Indonesia meraih emas. Tim panjat tebing Indonesia ini merebut medali emas nomor speed relay campuran pada World Climbing Series Guiyang. Teman-teman Pro 2, pasangan Raharjati Nur Samsa dan juga Rajiah Salsabilah ini menaklukkan tim tuan rumah Tiongkok 2 pada babak final. Kemenangan ini menandai raihan medali emas pertama bagi Rajiah Salsabilah sepanjang kompetisi tahun 2026. Ya, untuk informasi lengkap dan juga informasi lainnya, update-nya bisa langsung kamu cek di www.rri.co.id.
0: Info Pro 2 FM.

0: 102,1 Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Zaman-zaman apa kamu dengerin lagu ini, milenial? Wahai milenial, hai milenial. Kayaknya majority pasti yang dengerin lagu ini milenial lah ya, teman-teman berdua ya. Kalau Gen Z kayaknya enggak tahu deh. Gen Z pada dengerin lagu ini enggak sih? Tahu lagu ini enggak sih? Tahu band ini enggak sih? Iya kan, kalau milenial tuh kayak tahu banget lagi jar zaman-zaman SMA mungkin, atau mungkin kayak zaman-zaman kuliah, bisa jadi juga teman-teman pro 2. Ini punyanya Kangen Band, kita pilihin yang Pujaan Hati teman-teman pro 2.

Oke, udah. Yes, Kangen Band dengan Pujaan Hati. Sebenarnya band ini udah resmi bubar. Eh, enggak dong. Mereka berkarir tuh 2005, teman-teman Pro 2. Ya benar. Mereka berkarir mulai 2005, teman-teman Pro 2. Tepatnya 4 Juli 2005. Eh, gimana sih? Oh. Tunggu. Sorry. 4 Juli 2005 itu tuh Kangen Band resmi dibubarin gitu, teman-teman Pro 2. Ini muncul lagi nih sekarang di 2026, teman-teman Pro 2. Gitaris sekaligus pendiri Kangen Band, si Dodi Hardianto, ngasih kabar yang cukup lumayan ngejutin gitu, teman-teman Pro 2, buat para penggemarnya. Gimana sih saya pronunciasinya? Intinya mereka ngasih kabar yang cukup lumayan mengejutkan buat kamu yang suka banget dengerin lagu-lagunya Kangen Band zaman dulu gitu, teman-teman Pro 2. Ternyata memang bubarnya tuh ada persoalan internal yang berlangsung cukup lumayan lama gitu, teman-teman Pro 2. Dan bahkan tuh ya, para personelnya tuh gak dibolehin buat ngebawain lagu-lagu mereka, teman-teman Pro 2. Gitu. Iya kan, lagu yang diciptain nama Dodi tuh ada Yolanda, Pujaan Hati, Tentang Aku, Kau dan Dia, Selingkuh, Terus Terbang Bersamamu. Cukup lumayan hits sih kalau itu, teman-teman Pro 2. Iya kan, jadi memang untuk para personil yang terlibat sama para IO, ini dilarang keras member dari ex Kangen Band ini ngebawain lagu-lagu ciptaan mereka, teman-teman. Kok gitu ya? Apakah itu juga, nggak tahu sih kalau masuk dalam kontrak ya, tapi kalau misalkan dia pencipta lagunya, bukankah dia punya hak, hak apa ya, semacam kayak hak prerogatif kah, atau hak ya, karena dia punya lagunya, dia bikin lagunya gitu, teman-teman Pro 2 gitu kan. Kalau ngomongin soal Kangen Band ini tuh salah satu kelompok musik gitu yang memang amat sangat dikenal di Indonesia zaman-zaman itu tuh mereka sering banget muncul di Inbox, terus di Dahsyat juga gitu, teman-teman Pro 2. Kalau sekarang formasi Kangen Band itu cuman Andika Mahesa di vokalis sama Dodi Hardianto sebagai gitaris sekaligus CEO-nya, teman-teman Pro 2 gitu. Oh iya, jadi memang awal mereka bubar tuh ada problem-problem gitu kan ya. Setelah perkembangan ini gimana nih, teman-teman Pro 2? Pokoknya buat kamu yang penasaran sama perkembangannya Kangen Band, langsung aja ke www.rri.go.id.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Back to ke 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Ada Gary Gani sesaat kau hadir. Meskipun sesaat yang lalu juga siaran Pro 2 RRI Wamena tiba-tiba ngilang gitu ya teman-teman Pro 2. Wah, kemana nih siarannya? Kemana nih? Padahal lagi asik-asiknya mungkin kamu dengerin playlist kita. Waduh, playlist yang udah Fajar siapin juga acak hadut. Harus di-reset ulang lagi gitu teman-teman Pro 2. Nggak tahu deh ini gitu kan ya. So sekarang udah 13 lebih 11 menit. Pro 2 FM masih nemenin kamu weekend ini. Yes, barengan sama Fajar kita lanjut lagi keseruan di www.rri.co.id/wamena untuk streamingnya Pro 2 FM, atau kamu juga bisa dengerin kita lewat RRI Digital. Ariana Grande nemenin kamu makan siang. Asik banget gak tuh makan siangnya ditemenin Ariana Grande. So enjoy teman-teman Pro 2.

0: tamu kita.
1: Berarti ini pusatnya ini ada di mana?
0: Tamu kita.
2: Tamu kita.
1: Apakah ada pertemuan?
0: Tamu kita. Tamu kita.
2: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
2: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
2: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Buat yang suka banget ngoleksi action-action figur gitu, teman-teman Pro 2, Hot Toys, ini baru aja memperkenalkan figur koleksi terbarunya mereka. Ini adaptasinya dari game Marvel's yang Wolverine, teman-teman Pro 2, besutan Insomniac Games. Nah, figur ini tuh skalanya 1 per 6 atau 1 banding 6 ya teman-teman Pro 2. Jadi menghadirkan si Wolverine-nya dengan desain yang terinspirasi dari penampilannya di game teman-teman Pro 2 dan tersedia dalam versi deluxe yang dilengkapi aksesoris tambahan sama diorama bertema pertarungan gitu teman-teman Pro 2. Ini ngutip dari Sideshow, distributor resminya Hot Toys, ngungkapin kalau figur ini tuh nampilin Wolverine dengan detail, kostum, dan juga perlengkapan yang dirancang menyerupai karakter di Marvel's Wolverine gitu teman-teman Pro 2. Jadi punya sejumlah titik artikulasi ya yang dilengkapi beberapa pasang tangan yang bisa diganti-ganti juga. Jadi semacam kayak lepas-pasang gitu teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ngolektor ini tuh bisa nampilin Wolverine dari berbagai punya ragam pose aksi gitu teman-teman Pro 2 ya. Versi deluxe-nya ini terletak di Battle Time Diorama Display Base teman-teman Pro 2. Basis panjang ini tuh nampilin patung Bas Omega Red yang digambarin lagi menerobos reruntuhan batu gitu, dilengkapin sama tentakel khas karakternya. Dilansir dari Toy People, elemen diorama ini tuh menjadi pembeda utama versi deluxe sama versi yang regulernya gitu teman-teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran, coba langsung dicari-cari aja. Kalau misalkan mau nyari-nyari infonya, kamu bisa langsung ke www.rri.co.id.

0: cacat, bahkan meninggal. Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Kamu masih dengerin Pro 2 Hitlist, teman-teman Pro 2 barengan sama Fajar yang available buat kamu dengerin di 96,3 MHz RRI Digital dan juga tentunya www.rri.co.id/wamena. Ada update info buat kamu di mana grup musik Nona ini resmi ngerilis single terbaru mereka, Speaker Ficker. Teman-teman Pro 2, saya tahu dari postingan Instagram teman saya, 13 menit coy lagunya coy. Lama banget tuh ya 13 menit, suka banget tuh penyiar kalau ada lagu 13 menit teman-teman Pro 2. Nah, konsep unik yang diusung dalam musik video lagu tersebut, ini ngambil format siaran saluran radio gitu teman-teman Pro 2, ngasih bocoran 8 track yang bakal ngisi album Island Girl teman-teman Pro 2. Lagu-lagu yang diperdengarkan dalam konsep siaran radio itu tuh meliputi Daisy, Island Girl, Rollerblade, kemudian ada Seafood Diet, Speaker Ficker, Speaker Freaker, sorry, Smooth, Party in the Plus 62, sama Better on the Island, teman-teman Pro 2 ya. Nah, album Island Girl sendiri dijadwalkan bakalan rilis secara penuh di tanggal 18 September, berarti bentar lagi, sekitar nggak nyampe seminggu lagi teman-teman Pro 2. Nah, untuk merayakan peluncurannya, acara album release pop-up experience bakalan digelar buat para penggemar Nona dari tanggal 19 sampai 20 September. Tapi sayangnya memang ini lokasinya di Jakarta teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin mau ngikutin agak sedikit effort gitu ya, harus ke Jakarta dulu gitu. Penerbangannya udah normal belum sih teman-teman Pro 2 akibat erupsi? Semoga udah ya, biar penerbangannya lancar, aktivitas masyarakat lancar lagi juga gitu teman-teman Pro 2. Biar agak sedikit bernapas lega karena kayaknya memang di bulan Agustus, September, iya bener ya, Agustus ke September nih emang lagi banyak bencana gitu ya teman-teman Pro 2. Terlepas dari teori-teori konspirasi yang mungkin kamu udah lihat.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jam 2 siang, kamu dengerin flashback hitsnya Pro 2 The 17, teman-teman Pro 2 selalu ngalah. Karena selalu mengalah. Karena mengalah itu bukan berarti kalah, ya gak sih? Yeah. Dapat quote dari mana tuh, Jar? Tadi kalau gak salah ada satu lagu yang ada kayak gitunya deh. Saya lupa lagunya siapa. Agak keskip aja gitu. Selamat siang juga buat teman-teman Pro 2 yang udah WhatsApp ke Pro 2 FM. Terima kasih banyak. Nanti coba Fajar pilih satu-satu lagu requestan kamu. Sekarang enjoy aja dulu barengan sama Ed Sheeran, Bad Habits, kita munculin di Pro 2 Hitlist. Happy weekend. Yes, Pro 2 Hitlist weekend.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Yes, Produ Hitlist masih nemenin kamu di setengah tiga siang menuju ke sore gitu ya, teman-teman Produ. Mau ngomongin soal MCU dulu deh, karena ternyata Civil War itu udah 10 tahun ya, teman-teman Produ. Nah, di perayaan 10 tahun Civil War sendiri, ternyata Chris Evans ini tuh ngasih sebuah statement, aka pengakuan yang cukup lumayan mengejutkan gitu, teman-teman Produ. Jadi dia ngomong kalau, jadi dia mengungkapkan POV-nya dia lah terhadap konflik Captain America yang Civil War setelah satu dekade berlalu sejak film tersebut tuh dirilis, teman-teman Produ. Wawancara kilas baliknya dilakukan barengan sama Iman Vellani, si Mrs. Marvel, sama Frank Alvarez di kanal YouTube resmi Marvel Entertainment tanggal 10 September kemarin tuh, teman-teman Produ. Perselisihan antara Steve Rogers, si Captain America, dan juga Tony Stark, si Iron Man, ini jadi fokus diskusinya gitu, teman-teman Produ, dan nunjukin relevansi konflik MCU yang masih bisa dibilang tuh kayak memorable banget lah buat para penggemar gitu, teman-teman Produ. Chris Evans katanya sih lebih ke tim Cap gitu ya, teman-teman Produ. Secara karakter Chris Evans ya berdiri sebagai tim Captain, tapi secara pribadi dia mungkin berada di tim Iron Man, teman-teman Produ. Kayak ini terdengar konyol tapi cukup kontroversial gitu ya, teman-teman Produ ya. Dan pertanyaan itu langsung jadi perbincangan di kalangan fanbase Marvel Global, teman-teman Produ gitu kan ya. Kalau kamu sendiri tim Cap tim, oh iya benar ya, kalau kamu sendiri tim Captain America apa tim Iron Man, teman-teman Produ? Oke. Tim Cap apa tim Iron Man? Silakan. Kamu bisa langsung komen, teman-teman Produ. Tapi kalau saya sih lebih seneng Captain America ya, teman-teman Produ. Tapi kayak ngeliat Iron Man juga keren banget sih kekuatannya. Apalagi kan itu tuh kayak manusia yang bisa jadi apa namanya, teman-teman Produ, pahlawan gitu, superhero gitu kan ya. Karena apa? Karena berduit coy si Tony Starknya. Ah,

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun.

Masih barengan sama Produe FM, teman terbaik kamu. Back to again and again gitu ya teman-teman Produe lah. Kenapa Jar tadi ngilang lagi tuh suara siarannya Produe? Iya lagi teman-teman Produe. Sabar ya gitu deh pokoknya. Aduh gimana ya ngomongnya ya teman-teman Produe. Ada take overan tadi soalnya gitu antara karena kan listriknya udah nyala di over lah tuh tenaganya gitu teman-teman Produe ya ngerti lah ya kamu lah ya kalau anak-anak teknik. So sekarang udah 14.46 teman-teman Produe, sekali lagi siaran Produe FM untuk siang ini masih available ya buat kamu dengerin di RRI Digital. Tadi punya update seputar game buat kamu yang suka nge-game gitu teman-teman Produe. Tapi karena ada take over run jadi kayak saya harus ngereset ulang lagi semuanya. Membutuhkan waktu, sabar ya. Nanti kalau memang waktunya cukup karena sekitar 15 menit lagi menuju ke jam 3. Nanti kalau waktunya cukup Fajar kabarin. Kalau enggak kapan-kapan deh kalau siaran lagi. Ya kapan-kapan enggak tuh.

Tapi sorry banget teman-teman Pro 2, kalau katanya Raisa sama Amadani biarkan aku tetap di sini, nggak bisa teman-teman Pro 2 karena harus rolling sama teman-teman yang lain. Jadi masih ada teman-teman saya yang bakal nemenin kamu di sesi sore ceria weekend sama jaga malam weekend teman-teman Pro 2. Ya udah, 4 menit lagi menuju tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Fajar pamit teman-teman Pro 2, stay positive dan juga optimis. Happy weekend and see you. Thank you.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ah, pergi ke warnet dulu nih. Mas, 1 jam ya?
1: Oke, nomor 7 ya.
0: Oke. Buka apa dulu nih? Oh, ini saja. Facebook. Guys, tidak ada yang menarik ya. Main game sajalah. Welcome to Mobile.

0: has been slain.
1: Lah, kenapa berhenti nih? Bah, suhabis kah? Aduh, pulang sajalah. Terbawa uang lebih lagi.
2: A few days later.
1: Bah, ah, telepon sah. Tumben sekali nih. Halo, Rara. Bagaimana kah?
3: Mek, saya bisa minta satu uang kah? 300.000 tuh. Yang kemarin kok ada pinjam. Nanti bisa transfer toh?
1: Heh, kapan saya pinjam kok uang?
3: Ih, di Facebook tuh. Kemarin kok ada chat saya. Coba periksa kok Facebook tuh.
1: Sebentar eh. Saya cek sapu Facebook dulu. Bah, ini kenapa? Kok tidak bisa masuk lagi? Astaga! Rara, ada hack sapu Facebook nih.
4: Lindungi akun pribadi Anda dan selalu berhati-hati saat menggunakan perangkat elektronik di tempat umum. Jangan lupa log out sebelum pergi.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: point of view seseorang yang sadar kalau nggak semua perasaan tuh harus berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang nggak bisa bareng-bareng gitu. Ya, ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi gak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18. The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: chartnya top 20 ya. Dan ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Ju ya, ini adalah penyanyi yang dulu waktu kecil viral banget lagunya Malu Sama Kucing, Meong Meong Meong. Romaria Simbolon kemarin resmi rilis lagu di bulan Juni, tepatnya tanggal 12. Dan lagu ini emang jadi kayak babak baru ya buat karirnya Romaria yang sekarang udah gede alias udah remaja gitu kan. Waktu viral lagu ciliknya itu kan tahun 2014 ya. Kayaknya baru kemarin deh. Tahu-tahu sekarang Romaria udah gede. Itu tandanya apa? Tandanya aku makin tua. Tapi sukses buat Romaria, makin gede makin keren banget suaranya dan makin cantik juga. Mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: Angga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 13. Agak kaget gak sih pas denger Wisnu Santika ternyata lagunya bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lesmana juga agak kaget. Tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: Posisi 11 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan naik satu peringkat dari posisi 12 minggu lalu, teman pro 2. Ya, kalau kamu emang fansnya Juicy Lucy, jangan lupa request lagu ini yang banyak di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: bulan minggu ini That Was Sheila on 7 dengan Sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu, Sheila Gang. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 8.

0: Di posisi 7 masih tidak beranjak kemana-mana, sama seperti minggu lalu Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus, HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya, ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk dari Sal Priyadi yang lagunya ada di posisi 6.
1: Number 6.

0: pilihan di chart Top 20 ya. Kita lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Halif 2001.
1: Number 2.

0: aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Posisi 19, Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 18, Selina Grace, Adi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka, Jalan Keluar. Posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Romaria, 24/7. Di posisi 14 ada Raim Laude dengan Ikro. Posisi 13, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Di posisi 12 ada Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda. Posisi 11, Tema Pro 2 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Di posisi 8, Aikila, My Mind Gue. Posisi 7, Gloria Jessica, Adego Vinda, Terbelah Jadi Dua. Posisi 6, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4, Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 2 minggu ini, Tema Pro 2 ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini. Ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: Ade, Wahana, dan juga Hits Record. Ya, terima kasih banyak sekali lagi buat kamu juga yang udah dengerin. Buat teman Pro 2, dimanapun kamu berada, jangan lupa untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk Oza, soundman kita. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Info Pro 2.
4: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
3: Info Pro 2.
4: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematics and Evolution.
3: Info Pro 2.
4: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik. Usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
3: Info Pro 2.
4: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai mother bouncer bagi para penggemarnya.
3: Info Pro 2.
4: Well, itu dia Info Pro 2. Sore hari ini jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
3: Info Pro 2.

0: Faldo FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua. Yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.52 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 152 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 52 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: at Number 14.

0: Di peringkat ke-13 teman produk minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman produk minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

0: ke-11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sin Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan
1: Number
0: Go.
1: Number 10.

0: Yes, Super Pro 2 masih di International Top 20 National ya, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 Super Pro 2, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 Super Pro 2 ada my man, the one and only Bruno Mars Super Pro 2 dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Super Pro 2, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: 52. The Finnish Theaters dari CNS Piro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman-teman, dua faktanya. Karena CNN tuh bilang kalau konsep The Finnish Theaters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, gila, gokil banget sih, nah. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman Pro 2, yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus ini chart teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

Di peringkat keempat minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Islet. This is no cute anymore. Ya, Teman Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 Teman Pro 2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan...

0: peringkat kedua teman kedua menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman kedua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman kedua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Sims dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet
1: Number 1.

0: banget ya, setelah 12 minggu teman Pre2 langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Pre2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2. Elan dan Chris Nandero sending off the air. And have a great, great weekend teman Pro2. I love you all. Bye-bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil, lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya, Elizabeth Ratu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan yang mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh! Eh, kamu! Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf-maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: You're listening to
1: Teman Terbaik Kamu
0: Pro 2 Womena.
2: Teman Terbaik Kamu.
3: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
4: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
3: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
4: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
3: Udah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
4: Iya bener, yuk disilent dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
5: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna.

0: dalam permainan.
1: Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini nggak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Masih di FM 96,3 MHz teman terbaik kamu Tom Bro 2. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam Tom Bro 2. Masih bersama Jonathan Tukubun yang menemani malam kalian Tom Bro 2 yang mendengarkan Radio Republik Indonesia pada jam 9 nanti Tom Bro 2. Kami akan merilai dari Pro 2 Jakarta di acara Pro Indi Nasional yang menemani kalian selama 1 jam ke depan. Dan untuk Tom Bro 2, jangan kemana-mana, tetap stay terus di Pro 2 Wamina.

juga berjalan normal dan pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Info selanjutnya, Celine Dion kembali tampil dalam konser penuh pertanyaan setelah sekitar 6 tahun absennya. Dengan membuka rangkaian 20 pertunjukan di Planetude Arena, Nanterre, Prancis pada Sabtu 12 September. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangin kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik

menjadi menarik karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu nggak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bahasa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di malam hari ini ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend yang bakal nemenin kamu di 4 jam ke depan. Jadi gue bakal nemenin lo sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2 pastinya ya. Dan nantinya gue bakalan puterin lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin di playlist nih. Dan enak buat nemenin di malam Senin lu ini teman Pro 2 ya. Sebelum besok kita masuk ke hari Senin dan sebelum besok kita mulai bekerja kembali teman Pro 2. Dan sebelum itu gua bakal puterin lagu dari Elite, No Cute Anymore.

Masih di FM 96,3 MHz, teman Driver. Kamu tuh Pro 2, kembali lagi di Pro 2 Wamen, halo Pro 2. Yang menemani malam kalian di jaga malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Dan tadi kami sudah merilai di acara Pro Indie Nasional yang menemani kalian selama 1 jam, teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga sampai di tujuan dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap stay terus bersama Jonet Tukubun yang menemani malam kalian, serta akan memberitahu kalian informasi terkini kalau teman Pro 2 di mana saja kalian berada.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Perang terkini.
1: Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
2: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
2: Hati, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah.
3: Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
2: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Rian?
2: Kita coba yuk.
1: Siap.
4: Kepala. Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kawan, tadi saya mau mandi, mencuci, tapi air di sungai kabur sekali. Kenapa ini?
1: Oh kawan, yang saya tahu itu akibat dari orang ambil pasir di sepanjang sungai ini. Jadi kita di sini kena dampaknya kawan.
0: Yo, kalau tiap hari begini terus, nanti kita yang lain bisa sakit ini kawan.
2: Woi, kamu dua bicara apa itu?
1: Ah, kulihat ke tidak, air di sungai suka kabur ini.
2: Oh yuk, ini akibat dari orang tiap hari ambil pasir di sungai ini. Padahal salah satu fungsi dari pasir di dasar sungai itu untuk menghambat laju aliran air. Jika tidak ada penghambat yang dapat mengurangi laju aliran air di sungai, maka dapat menyebabkan banyak kerusakan di sepanjang aliran sungai ini. Termasuk air sungai jadi kotor ini sudah.
1: Oh, itu benar kawan. Saya sudah lihat ada banyak kejadian longsor di sepanjang tepi aliran sungai juga.
2: Bukan itu saja kawan. Jika aliran sungai menghantam pondasi jembatan, bisa menyebabkan jembatan juga rubuh kawan.
1: Wah, berarti akan ada banyak jiwa yang mungkin terancam keselamatannya ya. Belum lagi dihitung dengan dampak ekonomi dan juga sosial yang mungkin saja ikut hancur kawan. Di sini kita membangun. Di tempat lain pasti ada yang dirugikan. Lantas, mana yang akan kita korbankan?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah FB-an sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: amat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh.
1: Nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Wah, handphone aku mana ya? Cari berita ah. Hah? Akan ada serangan lebah berbahaya. Wah, penting ini. Share ah. Apalagi nih? Doraemon bakal tanding sama Ultraman. Share ah. Ada penampakan alien di Madiun. Wah, kudu ada yang tahu nih. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah.

Sekarang banyak banget berita yang gak jelas sumbernya. Sebelum kamu menerima dan membagikan ke semua orang, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan mau dibohongin ya. Masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Hentikan menyebarkan berita hoax karena kamu bisa terjerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bijak. Dan dukung gerakan anti-hoax.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga

Taman Pura II di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan Taman Pura II dalam mengikuti serangan kreatif dari Radio Republik Indonesia, program 2 Wamena. Hari ini 13 September 2026. Kami berharap Taman Pura II puas dan bangga telah bermitra bersama Pura II Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogo tak hubuluk motok hanorogo, akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pura II yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena. Kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali dudara tetap dudara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Wamena, teman terbaik kamu. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pro 2 RRI Wamena mengudara dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat juga didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Update info Pro 2 barengan sama Fajar pagi ini di Spada, teman Pro 2, Bupati Jaya Wijaya Athenius Murib mendorong percepatan pembangunan kembali perumahan dan infrastruktur yang rusak akibat konflik sosial di Wamena pada Mei lalu. Hal ini disampaikan usai mengikuti rapat koordinasi dua lintas kementerian dan lembaga di kantor Kemenko Polkam Republik Indonesia di Jakarta. Rakor tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pertemuan dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah pusat untuk membahas langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik sosial di Jaya Wijaya.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi lainnya, cerita rakyat Timun Mas diangkat ke layar lebar melalui film animasi dengan judul yang sama, film garapan Andrew Pratama bersama studio animasi Imajimata sudah merilis official teaser trailer pada 9 September. Film animasi ini menghadirkan kisah gadis cilik bernama Timun Mas dengan cara yang berbeda. Ceritanya tidak hanya tentang upaya Timun Mas menghindari kejaran raksasa, tetapi juga mengangkat soal keberanian dan pilihan hidup. Melalui teaser, penonton diperkenalkan dengan Kana, karakter yang terinspirasi dari sosok Timun Mas. Dia harus berhadapan dengan sosok raksasa bernama Buto Ijo yang mengejarnya di tengah hutan. Visual hutan, karakter, efek tanaman hingga adegan kejar-kejaran menjadi bagian yang ditampilkan dalam teaser. Unsur fantasi membuat kisah yang sudah dikenal masyarakat Indonesia ini tampil dengan pendekatan animasi yang lebih modern.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Di tengah banyaknya penerbitan game besar yang memilih menunda jadwal rilis untuk menghindari persaingan dengan peluncuran Grand Theft Auto atau GTA 6, Nintendo justru menunjukkan keberanian dan keyakinan tingkat tinggi. Raksasa gaming asal Jepang tersebut mengumumkan akan merilis The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake pada 5 November 2026, tepat seminggu sebelum peluncuran GTA 6. Langkah ini membuktikan mentalitas dan keberanian Nintendo dalam mengandalkan basis penggemar setia serta daya tarik ikonik dari waralaba andalanya. Nintendo mengkonfirmasi detail harga serta ketersediaan untuk remake The Legend of Zelda Ocarina of Time. Cetakan pertama versi fisik juga akan hadir dalam edisi terbatas dengan special tekstur foil art selama persediaan masih ada. Mengikuti pengumuman perilisannya, Nintendo juga menghadirkan sejumlah pembaruan gameplay yang signifikan. Seminggu sebelum peluncuran game, yaitu pada 29 Oktober nantinya, Nintendo akan merilis Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda 40th Anniversary Edition, di mana edisi ini dilengkapi Pro Controller, Dock Case, dan juga display standar. Tidak hanya memberikan kejutan di ranah video game, Nintendo melalui akun resmi Nintendo Amerika mengumumkan bahwa film live action resmi mereka akan diberi judul The Legend of Zelda. Meski trailer resmi belum dirilis, film ini dipastikan tayang secara serentak di bioskop seluruh dunia pada 30 April 2027. Sekian untuk update Info Pro 2 barengan sama Fajar, dan kita lanjut di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Time to Spada. Yes, nemenin kamu di 96,3 MHz. Dan tentunya gak cuman lewat frekuensi terestrial Pro 2 aja. Kamu bisa dengerin kita lewat www.rri.co.id/wamena ataupun juga lewat mobile application RRI Digital. Bisa banget kamu dengerin kita pagi ini. Morning people, semangat pagi yuk teman-teman Pro 2 barengan sama Spada. Selamat pagi buat kamu yang udah siap-siap pagi, yang mungkin udah mau on the way juga di 6.19 gitu ya teman-teman Pro 2. Meskipun mungkin di depan buram, di depan kita gak tahu bakalan apa yang terjadi, tapi kita bisa mengusahakan sesuatu yang lebih baik lagi teman-teman Pro 2. Ya gak sih? Semoga kita jadi orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena hari ini lebih baik dari hari kemarin. So enjoy barengan sama Pro 2 FM. Kita masih bakalan lanjut terus sampai jam 10 nanti di Spada barengan sama Fajar. Stay tune teman-teman Pro 2. Kita punya satu lagu baru yang masuk ke playlistnya Pro 2 FM dari Jamie Miller, It's a Baby Doll.

Kamu masih dengerin Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro2. Biar makin oke lagi pagi hari ini. Biar makin bersyukur lagi. Biar persiapannya makin gong gitu ya. Teman-teman Pro2 makin mantep. Kalau kata anak-anak sekarang, kita mau ngasih info ke kamu dulu. Informasi perakiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi kelas 2 Wamena nih teman-teman Pro2. Untuk sepanjang pagi ini di Papua Pegunungan diperkirakan bakalan berawan nih teman-teman Pro2, bahkan rata-rata juga bakalan berawan pada siang dan juga malam hari. Nggak ada peringatan dini untuk perakiraan cuaca hari ini teman-teman Pro2. So ya, yeah, semoga juga aktivitas kamu bisa dilaksanakan dengan baik, berjalan dengan lancar juga, meskipun memang cuacanya bakal diprediksi berawan gitu ya teman-teman Pro2. Jangan lupa tetap jaga kesehatan.

Kamu masih dengerin Spada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2 yang sekarang baru aja siap-siap di 647 gitu ya, teman-teman Pro 2. Ya, siap-siapnya udah dari tadi jar, lagi on the way nih. Hati-hati di jalan kalau gitu, teman-teman Pro 2 gitu ya. Iya dong, jangan meleng. Meleng dikit nanti takutnya beda alam lagi. Waduh, maksudnya apa nih? Enggak, takutnya tuh kalau pagi-pagi meleng bakalan ini loh, apa carut marut, keteteran, itu apa ya, bahasa yang lebih lebih apa ya, lebih lebih familiar, pokoknya kayak jadi acak adut amburadul gitu teman-teman Pro 2. Apalagi kalau melengnya ke scroll scroll sosial media pagi-pagi habis bangun tidur, itu sih enaknya nggak ada duanya ya kan teman-teman Pro 2. Tapi ya itu efeknya berasa banget gitu teman-teman Pro 2 ya. Menuju ke jam 7 pagi masih barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, kita punya satu lagu yang rame banget teman-teman Pro 2 dari 4 Events karena jadi original soundtracknya Spider-Man Brand New Day.

tetap punya peran penting sebagai ruang buat belajar, cari informasi, sama ngembangin pengetahuan masyarakat juga. Ini ngelansir dari laman Perpusnas, teman-teman Pro2, peringatan Hari Kunjungan Perpustakaan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan budaya baca di Indonesia. Tanggal 14 September juga bertepatan dengan peringatan Hari Kunjungan Perpustakaan yang ditetapkan tahun 1995, teman-teman Pro2. Di masa itu, pemerintah lewat Presiden Soeharto mendorong keberadaan perpustakaan agar semakin dekat dengan masyarakat dan mampu menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia nih, teman-teman Pro2. Kalau flashback lebih jauh lagi ke historisnya, perpustakaan di Indonesia ini udah berkembang sejak masa kolonial nih, teman-teman Pro2. Salah satu tonggak pentingnya tuh adalah berdirinya Batavia's Genootskap van Kulsen and Withens, gimana sih bacanya? Logat-logat Belanda gitu loh. And Withenshepen tahun 1778, teman-teman Pro2 ya, yang punya koleksi buku dan jadi cikal bakal perkembangan perpustakaan di Indonesia juga. Setelah kemerdekaan, lembaga dan juga perpustakaan ini terus berkembang ikutin kebutuhan pendidikan sama informasi masyarakatnya juga gitu, teman-teman Pro2 ya. Hingga kemudian kemudian tuh lahirlah tuh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga yang berperan dalam pengembangan perpustakaan secara nasional, teman-teman Pro2 ya. Jadi semoga tanggal 14 September pada akhirnya nggak cuma sekedar seremoni aja, tapi jadi pengingat bahwa budaya membaca itu tuh perlu terus dibangun gitu, teman-teman Pro2. Meskipun memang kalau ngomongin zaman sekarang ya ngebaca nggak harus di perpustakaan juga gitu kan ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya gitu, teman-teman Pro2, perpustakaan di Kabupaten Jayawijaya tuh sekarang di mana ya? Ada yang tahukah?

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kamu masih dengerin Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Saya nggak tahu ini berita yang baik apa bukan gitu teman-teman Pro 2, tapi ternyata Indonesia masuk ke dalam daftar negara di ASEAN yang disebut-sebut punya tingkat kebisingan cukup tinggi tahun ini, teman-teman Pro 2. Wah, maksudnya kebisingan yang gimana nih, Jar? Orang-orangnya pada bising, suka ngurusin urusan orang lain gitu. Ya, mungkin itu salah satunya kali ya. Apaan dah? Back to ke informasinya. Jadi kondisi kebisingan yang cukup tinggi di tahun ini menggambarkan persoalan kebisingan yang masih jadi bagian dari kehidupan masyarakat ya, teman-teman Pro 2, terutama memang lebih ke kawasan perkotaan dengan aktivitas kendaraan, perdagangan, pembangunan, kepadatan penduduk yang cukup lumayan tinggi. Enggak kota besar pun, kota Wamena juga gitu sih, ya kan? Semrawut aja gitu kendaraannya di mana-mana. Ya, jalannya lebar tapi parkirnya kanan-kiri tuh di bahu jalan. Gimana dong? Ini melansir dari laman Good Stat berdasarkan Noise Free Nation Index yang dikembangkan sama Go to Africa. Singapura menempati posisi pertama sebagai negara paling berisik di ASEAN dan di dunia dengan skor 6,8, teman-teman Pro 2. Abis Singapura, di situ tuh ada Filipina nomor 2-nya, nomor 3-nya Malaysia, nomor 4 ya benar, 4 Timor Leste. Timor Leste skornya 52,9, teman-teman Pro 2. Jadi ternyata Timor Leste itu negara yang relatif cukup lumayan tenang dibandingkan beberapa negara tetangga. Tapi memang perkembangan kawasan perkotaan dan infrastrukturnya ini berkontribusi terhadap tingkat kebisingannya gitu ya, teman-teman Pro 2. Nah, Indonesia ada di posisi ke-7 dengan skor 53,9 dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara. Banyaknya kota besar, aktivitas kendaraan, dan kepadatan kawasan perkotaan menjadi faktor yang membuat Indonesia masuk ke dalam daftar negara paling berisik. Noise Free Nation Index ini dikembangkan sama Go to Africa untuk mengukur tingkat ketenangan atau potensi kebisingan suatu negara ya, teman-teman Pro 2. Sekali lagi, penilaiannya memang dilakukan dengan beberapa indikator kayak kepadatan penduduk, kepadatan wisatanya, luas wilayah pedesaan, kawasan lindung, kemudian kepadatan kendaraan bermotor, kepadatan bandaranya, sama kepadatan jalur keretanya. Nah, data berasal dari berbagai sumber kayak World Matter, World Bank, Protect Planet, teman-teman Pro 2, laporan kepadatan wisata, sama laporan pemerintah juga. Setiap indikator itu kemudian dinormalisasikan ke skor dari 0 sampai 100, teman-teman Pro 2, gitu ya. Ya, balik lagi ke apakah kota Wamena yang notabene-nya kota kecil, maksudnya dalam arti itu masih ada ibu kota, ya karena kita sekarang juga udah jadi ibu kota provinsi ya, teman-teman Pro 2. Semoga kebisingannya bisa diredam dengan inovasi-inovasi dari pemerintah yang punya kebijakan-kebijakan dan juga bisa ngatur juga lewat undang-undang atau peraturan-peraturan lain gitu ya, teman-teman Pro 2. Biar kita tetap nyaman aja gitu tinggal di Wamena, gak ada macet-macet, bro sis. Bro.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Jusuf Fronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Jusuf Fronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Jusuf Fronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008.

Maunya senatural mungkin gitu ya teman-teman Pro 2, tapi udah senatural mungkin nggak dapet-dapet. Gimana tuh teman-teman Pro 2? Ada usul? Ya udah deh, kita tinggalin itu lah ya teman-teman Pro 2. Udah, masih pagi, nggak usah ngebahas itu. 7 lebih 47 menit teman-teman Pro 2. Zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu AI gitu kan ya? Semua hal sekarang berbau AI. Aduh, ibaratnya tuh kayak kalau bisa muntah, mungkin saya bakalan muntah gitu teman-teman Pro 2. Soalnya kayak pernah kayak ada momen saya ngedengerin lagu, itu tuh orang lain yang muter dan itu vibes-nya AI semua gitu teman-teman Pro 2. Jadi kayak, man, please lah tolong gitu kan ya. Jadi udah kayak di tahap yang muak gitu teman-teman Pro 2. Tapi ya mau gimana, tetap membantu memperlancar kerjaan sih gitu ya teman-teman Pro 2. Nah, kalau kali ini AI-nya memang membantu memperlancar kerjaan kita,

tapi ternyata jadi beban teman-teman Produa, beban buat pemrosesan. Ya pokoknya beban buat laptop kamu teman-teman Produa. Jadi fitur AI ini bisa memicu lonjakan suhu laptop secara drastis, di mana penggunaannya kerap nggak menyadari proses tersebut karena berjalan aktif di latar belakang, background system gitu teman-teman Produa. Produsen komputer HP mengkonfirmasi fenomena peningkatan suhu pada perangkat kerja harian teman-teman Produa, di mana peningkatan daya pemrosesan ini tuh terjadi saat fitur kecerdasan buatan aktif untuk menjalankan tugas mereka. Fitur canggih kayak pembersih suara dan juga transkripsi langsung ini menuntut kinerja prosesor laptop kita yang amat sangat tinggi, dan komponen sistem pendingin pun juga terpaksa bekerja ekstra keras untuk meredam suhu panas tersebut gitu ya teman-teman berdua. Tapi selain aktivitas AI, kebiasaan ngebuka puluhan tab di laptop kamu tuh juga turut memperparah gitu teman-teman berdua. Yes, memperparah beban kerja perangkat kamu. Situs modern terus menjalankan pembaruan kan secara gratis gitu teman-teman Produa, dan kadang juga kita nggak sadar kalau itu tuh berjalan dan juga berulang di belakang layar gitu teman-teman Produa ya. Terus kayak rapat via Zoom itu juga ternyata nyedot daya komputasi yang cukup lumayan gede teman-teman Produa, karena di situ tuh ngolah audio visual secara bersamaan juga. Ya kan, aliran udaranya bisa tersumbat debu di ventilasi yang akhirnya ngebuat suhu laptop kamu, prosesor kamu makin melonjak teman-teman Produa. Gitu. Kalau ngomongin soal desain laptop modern sekarang ini kan makin lama makin tipis ya teman-teman Produa. Itu pun juga turut membatasi ruang sirkulasi udara di dalam mesin tuh teman-teman Produa. Belum lagi kalau ngomongin materialnya yang bahannya tuh aluminium teman-teman Produa ya. Ini juga panasnya tuh lebih cepat ke permukaan casing gitu teman-teman Produa dibanding kalau misalkan kayak bahannya plastik gitu teman-teman Produa. Jadi memang dihimbau buat kamu yang suka mobiling pakai laptop, dan itu tuh banyak banget yang dikerjakan. Coba deh rutin ngebersihin lubang ventilasi agar aliran udaranya tetap berjalan lancar juga gitu teman-teman Produa. Terus ngestop aplikasi yang ada di latar belakang gitu loh teman-teman Produa, yang nggak dipakai udah ditutup, di close gitu teman-teman Produa. Itu tuh juga cukup lumayan efektif untuk menjaga suhu perangkat kamu. So itu dia tips dari kita teman-teman Produa, karena ya gitulah ya perkembangan AI. Kemarin saya ini nggak tahu jokes apa enggak, kemarin tuh kan baru-baru ini lagi viral yang kita bisa ngubah foto kita ke era 80-90an gitu ya teman-teman Produa, dan satu foto AI itu tuh ternyata memang menguras energi yang amat sangat luar biasa besar gitu kan. Terus ada tuh di sosial media yang nge-tweet kayak, kalian tahu nggak sih kalau ngebuat foto yang era 80-90an itu tuh ngabisin air di kota saya, dan kotanya itu langsung dimention Batam teman-teman Produa. Saya juga baru tahu kalau di Batam tuh ternyata ada semacam kayak apa ya, maybe prosesor, maybe gudang perangkat AI-nya gitu teman-teman Produa. Dan kabarnya dari tweet itu tuh kayak dia tuh kehabisan air banget di Batam gitu teman-teman Produa. Tapi untuk lokasi persisnya saya nggak tahu gitu ya. Itu yang kemarin nggak tahu itu jokes itu beneran apa gimana gitu teman-teman Produa, karena memang kan kayak ya harus dipastikan kebenarannya lagi gitu kan ya. Tapi kayak ada kan artikel bahas soal AI ini ngabisin banyak energi khususnya air gitu teman-teman Produa untuk pendingin prosesor mereka gitu kan. Jadi kayak makin kesini yuk lah makin bijak untuk memanfaatkan AI aja udah teman-teman Produa ya.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya, terus?
1: Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

nggak bakalan minta kamu buat jadi kekasihku, teman-teman Pro 2. Ih, tapi bakalan kita kasih kok ke kamu, teman-teman Pro 2. Buat apa? Buat update infonya pagi ini, teman-teman Pro 2, di mana pemerintah pusat ini menyepakati percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Lanijaya nih, teman-teman Pro 2. Jadi kesepakatan ini tuh dihasilkan di rapat koordinasi 2 lintas kementerian dan lembaga yang digelar di kantor Kemenko Polkam Jakarta nih, teman-teman Pro 2 ya. Wait. Jadi penanganan pasca konflik ini akan diarahkan pada sejumlah kebutuhan, termasuk perbaikan gedung pendidikan, kemudian tempat ibadah, jembatan, serta fasilitas lain yang mengalami kerusakan nih, teman-teman Pro 2. Di tempat yang sama, Bupati Jayawijaya juga mengatakan pemerintah daerah terus berupaya memperjuangkan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah pusat dan meminta masyarakat tetap bersabar ya selama proses penanganan berlangsung nih, teman-teman Pro 2. Sementara itu, pimpinan DPRK Jayawijaya mengapresiasi keseriusan pemerintah dalam menangani kondisi pasca konflik serta menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan teknis di daerah nih, teman-teman Pro 2. Dan semoga nggak cuma pemerintah-pemerintahnya aja ya, teman-teman Pro 2, tapi masyarakatnya juga ikut andil menjaga semua fasilitas yang udah disediakan atau dibangun atau menjadi penunjang aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari.

0: Hutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.